0: Så kan du give dig til at holde dig nede, og jeg tror, du vil give dig til at holde dig nede, og jeg tror, du vil give dig til at holde dig nede, og jeg tror, du vil give dig til at holde dig nede, og jeg tror, du vil give dig til at holde dig nede, og jeg tror, du vil give dig til at holde dig nede, og jeg tror, du vil give dig til at holde dig nede, og jeg tror, du vil give dig til at holde dig nede, og jeg tror, du vil give dig
1: Hello.
2: Ana bere wiyo loko dara te da wiyo da wiyo da wiyo da loma tek mada. Anda mete da mi iwe dong loka kaman.
1: Na koma chake gen uroa, me de confirming bota tuye migu, Oliver.
2: Yes.
1: Heri bota wa no, na ke waji migu te wako.
2: Ana bere wiyo tan ke koma, para bichara neja. Peti ngata mumu puli in loka migri, doyo an, maji toki. Chaka mi yon report malay, ola dir RBC. Eh, apa ini? Itu yang kami buat, itu yang para bor. Itu yang kami urus. Kita alimi ada, kita tarik si boy. Entah, kami ada wajah maling ni. Man ini tak dok ini urusnya tokin buat MP. Yang tak ini nana berencik. Forestry yang tree planting, me 2003. Kalau orang tuan, orang orang mengerti. Amir awak cuma leng dalam amir amok ni. Nanti anak beri kod. Ini nena nena isti. Tetapi orang cik memang biar dalam ini panik. Kalau dulu is very clear. Nih, kalau ini tidak balik ini kita okay itu ibu. Asyik mau consultation nanti doktor lama ramai guru nanti. Oh, very clear. There is no argument. Kerana dalam ini amir, tapi there is no clear. Very clear, clear. So, abby ada wajah mereka maling ni, cam-cana mu doanya ni, ambil tahu very clear ni, ni leh yang mereka investigating, ambil ada mereka tuan nak petak, ni mereka investigating, interrogating kan, ambil ada belum yang nak buat ni.
1: Nada apa?
2: Court belum yang tim, terkait dengan ada mereka yang buat, itu is very clear. Why do you punya ada mereka level untuk yang nama mereka cak dia kenyo?
1: Nada apa?
2: Tiada tim yang, oh investigating.
1: Nada apa?
2: Yes.
1: Bani anga guak in bene confirm ni me ni di waka
2: puti ani ang ne ke gonyo ento ano chim a ki bot ono kan dira a big male male ma wajo ni la me ni ko yere chim ni e di kampara eh ergo chim ero no mira to ono kan dira yang boleh gue lihat di kuera, dia orang ni ada orang bawa ini cara tu awak.
1: Cara dia tiba kampala.
2: Tiba kampala.
1: Cuma wano dia punya wajah ni, lewat man ini orang bergerak receipt, isyarat memang hujan
3: lamaja.
1: Ukar lagi maka.
2: Dia pun orang no beri cium di kuno. Keringnya jual tiket gigi kontak mata ada tiket gigi. Aku kau nak cium beri. Awe ini kau betul ni yang apa? Bunuh ni orang ke kau eh? Ni orang ke kau eh? Idong, orang ni kau kudo jual. Orang tu amir awak ni, amir ni kan kita orang keluar. Ni, kita besar wit. Amir ini, wajah kau letih. Kau tak kira amir orang ni nak ngam amir? Wajah kau kau kau tengok jombang ni, mana? Sesudah itu wajah, belum memang orang ke kau amir ini.
1: Kau nak dong kita ni?
2: Yes, kono itu betul. Nanti kalau mami ada wajah keluar jadi, anu nanti kalau saya baca,
3: It's fine. Well, when I look at me, get me quite a look anyway. What can we even anyway? Long as you've been he can come to Mario.
4: Tony Combedi, it 22 bet. Kai nong mer meto odilo pe season man. Take a promo code. Speak Farmer. Kai nong bonus. Why pa send me a chel? Inge kato chente me a chake ya account ma megi. Why chente ali mi angwen ki pierbu ngwen kolo. Keribit ni, idi uto ma pe yao chake. Unyu uto ma dong tiga wot. 22 bet. Mini od ma beja tira. Chone tin ki 22bet.ug. Kato ni kai bit ki gum. Meloy ma dit pe season man. Pai do ingir ke chwako team ni ki ken. Endo to ki bene wek lo chente ki 22bet.

0: bán Paco ở chim em mình chiên này.
1: Con thì chưa.
0: Mát ngà nè.
1: Till kela dong som till mig låg in i det där amen madong den arter när man talar till den är det ju kela box när man ser när man rio när man där när man går ne
0: apot på cherika box och keli när man bara chel radio menati när man bara chel honi
1: radio stick the radio stick FM till arter kela dong box när man går ne den är till kela number two
0: Ya digo
1: que amado.
0: Ajá. Ay, no quiero cierro.
1: Y va a cierro. Cierro de
0: Juni. Che mandung, wechi ni number 1, number 3, number 4 ni no chile a dia di te yene.
1: Ali, pa na, bon ba, ni fura te, fura te ka be to te na di ni gara wi ni umor, we te en kom dur ba lo ti ta ko ma kon
0: he. Ada wai.
1: Eh do.
0: Yela mope jo atia tukune bitia na machel kom gi doktia bero gum ma pelare peda da ngi opinga
1: ru ba ti wan ya juni
0: kenen ko nen ko chimi kon ka message mo to donyu bori kenyu
1: nenos yela pero
0: ah miru cha den ba accountability mi te loka yela peni peti u nen mi ri feedback
1: ani ya ti no bi juni no ben why the yard
0: aya do ke checking anenu kirimo medugati botin
1: Okay.
0: All right. Are we ready to come along with my check with Duga T-Bot Nancy?
2: Ah, gina maraman. Ina yede miat kabisa manyi. Anda pe.
3: Aha, tinda mahi. Chuhakiri na yete nini do loke makara chwe chwe la beta amu gini mwiken. Kari ti yomu chwe